0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasti. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat, aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Erti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Isi Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merenang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM segulai sejalai.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Isi Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita, Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakaruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Sri nak 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Tujuh kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau jan ke
0: Nilatai kemerita pemandu baru serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngaulah.

Selamat pagi, Bala Peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Ya, ke dulu ke kami dari gereja Seventh Adventist nya di pagi itu. Kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Jadi sebenarnya ram kita bersampai dulu ngau ngepon ke program kita. Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, kami meri mulia ngau terima kasih ya. Ngegenuan pagi itu, mendah ngerak kami dani bahari ke baru. Kami dekat ngepon kari itu berbekal kejaku nuan nyalai beri Roh Kudus. Kami ke oleh nyaup kami nangkap berarti jaku nuan pagi itu. Ya ketau dugona kami. Pinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Jadi pagi itu pelajar aku pasal nusui, pasal pengelepas. Pelajar ke dulu nyen kemari aku bisa nyebut kita ninggal ke Injil Mark. Lalu nguyang ngagai Injil Luke. Jadi dia tu kita nampuang pelajar kita pasal Jesus hari Injil Luke. Lalu ayat kita pagi itu hari Luke bagi 4 ayat 18 ngagai 21. Ya madah munyi itu. Roh Tuhan wisi baku leban ya udah nata aku ngamik kaku nusui berita manah. Ngagai orang keserantak. Ya udah ngasuh aku madah ke pengelepas ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai ke orang kebuta, pengelepas ke orang tikena tekan, lalu madah kemaya udah datai, alai Tuhan, deka ngelepas ke nemiak ya. Ya, lalu nguluang ke bobnya baru, lalu nyuak ke bobnya pulai baru ngagai orang kudah nyuak ke bobnya ngagai ya. Ya, lalu duduk, semua orang dalam balai gumpurunya belak merenih ngagai ya magang. Ya, lalu madah ngagai sidak. Sari itu ayat dalam buku kudus itu udah dikamatka, munyi ti udah didingal kita. Luke 4 ayat 18-21. Bak jeman sempekat lama keliak, Allah Ta'ala udah ngeletak siti atur, dikena mantu orang kemerinsa serantak. Batang penghidup orang Israel mayanya keliak, dan orang berpengawak bertanam bertupi, lalu nyak berguna ke tanah. Nyalai bisi tanah, retinya bisi penghidup, nadai tanah, nadai penghidup. Jadi orang kelenyau tanah, dekat jadi miskin serantak, lalu jadi ulun. Nyak kebuahlah talang letak setiap adat, kenetap ke tiap 50 tahun, semua hutang nak tahu nak dikinsil megang, lalu semua tanah nak tahu nak diberi pulai, ngagi orang ke asal mpu ya. Tahunnya dikumai tahun jubili. Kita nak nemu sekali ke bangsa Israel bisi nitiah katur, tau kada tu, tau kena. Dia pelabak ke kita, sidak ya engka nak ngerja utai itu. Laban kita nemu hati mensia tu nak ngamuk kertau. Tang Jesus datai lalu nusui pasal tahun jubili itu. Dalam khutbah ya, ti keterubah, ti diberi ya dalam balai gumpuru, ba nengeri sidampu, Jesus berdiri lalu madah ke tahun, nur Tuhan dekat ngelepas ke nemiak ya udah datai. Ngelepas ke sidak ke kena tangkap, sidak ke kena perinsa, sidak ke buta dekat diasuh medak, Yampu ti datai nyadi pengelepas. Madah kautai tu udah nyadi dia tu. Ya datai dekat ngelepas ke mensiari belenggu dosa. Ngau penghidup ti di keduan dosa. Ngau hari kuasa mensia kenekan ke. Serta ngindiak sidak ke merinsa. Hari sistem sosial ia kena lurus. Ko Ellen G. White siku penulis Kristen dalam book Desire of Ages, lambar 239. Jaku Jesus ngagai sida kebisi dalam balai gempuruk sarinya, udah nancum mati sida, kengumai diri cukup lurus dalam pengharap. Lalu mantang ke dalam mati sida pengamat utai ti udah nyadi ke sida. Ianya sida udah jauh limpang, ari Allah Ta'ala lalu nadai agi peluang, ngamuk diri nembiak ya. Tiap leka jaku Jesus nyayat hati sida, baka duku lebuh Jesus ngayan ke gaya penghidup sida kebenar. Lo kaja bisi ngerikut khutbah Jesus tu.
lalu ngerintai ke tu nyadi ke perkara besai ke terubah ya di kerja Jesus. Lalu tu mega ngepun ke cerita Luke pasal pengawak Jesus ya ti lebih lagi numpu ngagai bala mensia ke lemi, ke baruh, ke biasa, ke merinsa, ke serantak. Injil Luke madah ke Jesus datai mai tahun pengelepas. Ngagai orang bangsa Bukai, orang bangsa Samaria, sida ke pengumpul cukai, sida ke Hindu, orang ke miskin papa, orang ke hidup merinsa mensenak, orang kena dikibuah ke, ngau orang ke dikelawang ke mensia Bukai. Jesus datai, dekat ngelepas ke semua mensianya. Tang pastor, semua utai tu nadai bersangkut paut ngau kita kemayari tu, ko kita dia nimbal aku. Dia tu nadai agi orang bangsa Samaria tau ke orang bangsa Rom ngau kita dia tu. Sida pengumpul cukai pin nadai meh. Semua bisik pin bisik perintah ngumpul cukai. Tang nak baka sida ke dalam bub kudus keliak. Jadi bekeni ko tahun jubili tau ke tahun pengelepas tu ulih nguntuang ke mensia dalam jeman ke baru dia tu deh. Ko kita dia berundiang tau ke nanya. Bisi arinya, bisi siti majalah berita, bisi engkah gambar bakmua surat berita dia. Gambarnya gambar siku indai kenyani anak indu ya kemit. Sama mua seduai berupai daripada takut. Lalu tajuk beritanya madah, indai-indai ke ngelari ke diri. Cerita dalamnya nusui pasal bala indai ke naban kana sida lari. Ngelaban undang-undang. Lebuah tuan hakim ngeletak laki sida, ke udah sarak ngau sida, ketegal lakinya selalu berjamah ke bini anak, lakinya bisi hak datai ngabas bala anak sida ke dibun bini. Ketegal takut ke lakinya agi ulih ngacau penghidup sida. Bala indai itu ngelari ke diri, lalu belalai di tempat Bukai. Cerita bakatu suah dibaca kita, bisi nyadi di menua kilah tasiak kin ke ko kita. Kati di menua kita ditu empu dah. Bisi kenal tai bakatu nyadi. Mayu kita nemu di rumah panjai kita bisi. Di pelilih menua kita bisi. Nanti makanya pengelepas ke debaik Jesus tu mengkang berguna dia tu. Kenapa ya? Pengering siti-siti bangsa ianya pengelurus sistem undang-undang ti dititiah ke sida. Lebih lagi atur pengelurus ti dikena sida mela rakyat sida ke pemadu lemi. Bekanya mega pengering siti-siti gereja dipedak dalam pengibuh ti ditunjuk ke sida ngagai kaban gereja sida ke pemadu lemi tau kan adai kuasa. Lalu pengering ngau pengamat pengarap siku-siku kita ianya ni naka aku sanggup nyawup ngelepas ke orang hari belenggu dosa kemayari itu. Nanti pengarap kudah diterima aku hari Jesus, ia kudah ngelepas ke aku hari dosa, nadai ngaga hati aku kasih tau kasino serta dekeran dekat maik pengelepas yang ngaga orang Bukai kiagi kena tancang dosa. Retinya pengarap akunya tadi nadai kuasa dalam penghidup aku. Lalu nadai nguntuang ke aku, tau ke nguntuang ke pengarap Jesus. Jesus ngarap ke kita berkunci ngau ya. Dalam pengawak nusui pasal penglepasnya. Katinuan, udah bersedia dekat nyawup dalam pengawaknya? Aram kita bersampi. Oh Allah Ta'ala, pai kami tidak di serga. Kami muji nama Tuhan pagi itu Tuhan. Laban Yesus sudah datai nusui berita penglepas ke semua mensia. Terima kasih ke penglepas tidak beri nuanya. Ketega penglepasnya kami boleh selamat. Lalu ketegal penglepasnya kami patut rajin mantuk pengawak Tuhan timai penglepasnya ngagai semua mensia Bukai. Kiagi ditancang dosa ngau penghidup dunia itu. Beri kami pengeran hati,
Bakangi Jesus ngambil ke kami rajin mai berita manah tu ngagai semua orang ki apir ninga ya. Berkat bala nemiak Tuhan ke merita ke Injil kin kia. Awak kesida bisi kuasa hari Tuhan. Berkat bala peninga kami pagi itu. Awak kesida boleh pengarap hari jaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepas Tuhan dah ninga sampai kami pagi itu ke dipinta kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengrindu kita Bak
1: YFM. Bulan Mei Orang Putih nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pangawa nadai tahu kurang niap gadama surat asa mua nemu magang kula ngaga angka darah ngau bujang susah bakal.

Sarawak atau ke di Semenanjung kini, kita ke Uliah Mendiang ke kami baiknya ngena radio tahu ke RTM klik ke pagi tu. Ya, ngarap ke bala peninga kita regas Dani. Jadi kita dekat bergulai dengan aku Gabby 3 jam bawa pengelap pagi. Aku dah nyediakan macam-macam dan tak lagu ngau megak sekedar program ke udah di gagak pengelap program kita kelimpah aku berkongsi sekedar berita lagi ya. Jadi peninga mayu kena munggah lawak pengelap pagi. Tau lagu dari Ricky Anderson, Selamat Pagi.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati ti tusah. Uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkah utai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati ti sino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang ti ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampung hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti menyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Ya, sekali lagi mulai selamat pagi ngagai bala peningat kita ikut baru muka radio jam ke dia tu. Ya, tu pagi pita hong hari meluan batu matup ya. Meluan julau. Cuma pagi muka radio ya. Terima kasih ha Peter Hong. Lalu pihak Megat semua pagi ngagai Bro John, Kak Emma, Jess ya, ngau peninga-peninga kita ya ke Bukai ke pagi tu. Harapkan kita semua gerai lalu bisnes kedaknya merambu dekat Mindah hari tu. Kelebih lagi kita ke Benuang Bak Homestay kini ya. Selamat pagi dengan Rebecca Ingguang ngau bala Raban ya. Benung Healing ku ya. Ya peninggal maya. Udah lagu kadang cebah aku tol lagi dia aku dekat maca jaku pesan berat pesan batang kebisik diterima ya. Ya kita ingat ke lagu baru Eddie Kuyang. Saya Wari Intan.

Ya, peringat mayu lah. Berkongsi dulu sekedar info ngau bala kita. Jadi, berengkah pukul 7 atau lagi out. Aku dekat berengkah macam cakap pesan. Ke bisik diterima kami hari bala kita peningat. Tangan sebenarnya ngelansak sekedar berita. Ngambil ke nyari ke penmurama kita ke pagi tu. Aku bagi kita ke baru dana ya. Berkawa dengan lumba ngomain tu. Kalau lumba ngomain Malaysia Sukma 2026 dekat diteruskan tang nak cara kebesar ya. Pihak ko penerang ketipan suruh menteri nemeak lumba dengan pemansaunan dagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madaka pemutusnya digagak berindik hari pemutus awam hari upis menteri nemeak dengan lumba bulai dengan perintah Selangor jadi kalai nyari palan dua ngatur pekit tu ingat lah Selangor nyari palan dua ngatur pekit tu nanti kita ditanya menua ni ngatur Sukma ke tahun tu. Ya, pengawak berjari ke Luma Tok Mekak dekat di Pejalai ke nak besai meet acara meet ja lalu semua lumba mengkang sama bakar kuda di langgur. Tang tajak pihak pemayu volunteer udah dikurangkan di 30,000 ngagak 5,000 iko. Tok berindi ari perkara kenyari badunya jam kedia tu ya. Nyak tadi peningan mayu berkawal ngau lumba ngomai Malaysia Sukma 2026. Ya, okay, segala sejalan kami, Pak Awak Pengelak Pagi.

0: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlaku hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuah lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Ya, kita berpelinang dulu dengan lagu kedebai Nelson Nehru, Aku Sayau Kenuan Nambai.

Lagu Nelson Nehru kena menang bala peningat kita ai. Ya nama rundian kita ke pagi tu bala peningat. Ha, dan tu sekedar kita berundian ke gawai tu ya. Dini nua gawai. Asal nang carut pampe au. Berundian mana-mana kelebih agik kita ke bisik laki bini. Namunnya berawai laki kita kini, buat bini kita kini, asalnya carut tau. Berundia mana. Ya, selamat pagi dengan Iga Cecilia Melon. Pihak Megak Lucy, kebisik berulai dengan kami ke pagi tau. Umin, ya, selamat pagi. Daniel, kita bisik Malta. Pelinga-pelinga kita runai ya. Selamat pagi. Bisa nyapa kita ke pagi tu.

Ya, sebenarnya aku macam pesan pukul 7 lah, atau asyik lagu dulu kena merenang kita. Asyik lagu ke berentak rancak diri ya. Lebih lagi kita dikenawin. Selamat pagi kita dikenawin ya. Okay, seminat di Kelawit, di Serikai, di Julau. Oh, orang Julau. Aku ngepai orang Pakan mega. Hari Kunti tu. Asri Aman, bini, orang Betuang, orang Mukah. Oh, orang Mukah mayuan ingat ke kami. Orang Sibu, ya. Miri ke pagi tu.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, paling ramai lah. Kita berengkah. Aku berengkah macam sekedar pesan. Ke visi diterima hari ke bala peningat kita. Jadi pesan ke terubah tu. Pesan atai hari Stephen Tapa anak silai. Mana ke apa ya? Ex-tuai rumah silai anak sana. Ex-tuai rumah silai anak sana. Udah nadai. Lemai 30 hari bulan 4 2026. Niang dekat di sengai. Lemai hari 6 2005 2026. Lalu dekat di anjuang ke penam. Pagi hari Minggu 3 hari bulan 5 2026. Jadi kapan belayan ke di pesan, minta datang ngagi rumah pengguang silik skim sekarang. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelayan bak Senin doang. Bukuang danau kandis nanga kumpang, kumpang langgir, kumpang pawah, batu bumini atas, baruah rakut uang panjai, pentiak nanga bunau, sungai antau, sungai mawang kantau balau, kedumbiak empayuah berunai, ek cegu ganis, tuai, tuai rumah bak pilihan kelili, masa pupi sakral lupa antau, bala bak skim sekarang. Anyak tadi Siti pesan ke BC diterima kami hari bala peninga kita ke pagi tu nyari nyak tadi pesan ke terubah. Lalu ke sekali tu peninga pesan ke BC diterima kami

Ya, kami biasa lagi menerima pesan pemandu baru ya. Lagi aku berhati ke dulu pesan-pesan ke dianjuang pendengar kita. Okay, semina ba email dan mega ba Facebook atau ke WhatsApp kami ya. Kita dengar lagu tu dulu.

ke di Bayi Eric Abang, lagu ke diberi nama Ayas. Jadi ke sekali tu pesan ngintu 100 hari yang pakelin. Pesan datang Ririta anak tami mesan ke Kabar Melayan ke diau bak po ai melugu punggo lacau panggil. Pihak megak Kuching semerahan sibu bintulu ngomiri minta kita datang ke rumah Wilson Bana po ai kena 9/5/2026 pukul 10 pagi laban dekat ngintu 100 hari niang pakai lin ke jauh dipinta datai tumu kaki. Jadi aku agi nandu pesan ngintu 100 hari niang pakai lin ada datai hari Rita nak tambi mesan ke Kabar Melayan ke diau bakpo ai melugu punggu lacau panggil Kuching semerahan sibu bintulu ngau megak miri minta kita datang ngagai rumah Wilson Bana po ai kena 9/5/2006 jam 10 pagi laban dekat ngintu 100 hari niang apa ke lin ya ke jauh dipinta datai tumu ke age ya nya tadi Siti pesan dari bala peninga kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke pagi tu. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit ni yang siban anak minggan. Jadi pengawak ngetas ulit dekat di intu kena 9/5/2026 hari 6 dua bak rumah Faizal Engkramut pukul 10 pagi. Jadi ke pesan tu dituju ke ngagai Kabar Melayan abak nyelam po ai kelawah selpuang ran sebeman asal panggau melugu skim kenyungan batu besai. Jadi penang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Dennis Minggan ngena lumur 011-332-2-3475. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru pesan ngetah sulit yang siban anak minggan jadi pengawak ngetah sulit 9/5/2006 hari 6 bak rumah Faizal Engkramut pukul 10 pagi lalu pesan tu dituju ke ngagai Kabar Melayan bak nyelam po ai kelawas lepuang ran sebeman asal panggau melugu skim pihak megak bak kenyungan batu besai. Jadi penerang ke Siliak berkawa dengan pesan tu kita nanya Dennis anak minggan ngenak lumur 011-332-2-3475 hanya tadi pesan ngetah sulit ke bisik di terima kami. Jadi ngarap ke berita tadi tarang didengar sementara aku agi ngigak tahu ke berarti ke sekedar pesan ke dianjuang kita by email aku meredang kita dulu.

kitai empai bisi enima cakap pesan ke pemaruk baru ya. Jadi pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita Riwai FM. Dan sebetulnya peningat ke pagi tu aki menindang kita ngau lagu-lagu. Kena menindang hati walau peningat kita ke udah dan itu pagi ya. Apa aku menung hirup sekedar hari bala peningat sekedarnya udah mantai ke cangkil ngesok aku buat konti tu selamat pagi dengan semua mudian dari Sibu Jaya. Tapi mereka inayah cun tuan rumah kita ya ke pagi tu tunggu tuan rumah kita Dani pihak mereka tuan-tuan rumah di Sekayu atau ke di sebarang alai kita diau di menua pesisir ya. Selamat pagi dengan kita bala tuan rumah pengulu konselor kita ya pihak mereka bala YB-YB kita ke pagi tu ya kita berperinang dulu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sabar ibu nang guai. Bedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimbas saja.
1: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
3: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.
4: Ya, 7:30 mendiang ke berita RYFM.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi Datuk, kami naba ke berita hari YFM. Kerubah tu batang berita. Jalan Long Ayah, Long Sobeng nyadi ke penyungkak pemansang kanang menua pesisir di Baram. Agih belanja RM1 juta dekat dikenak ngadu ke infrastruktur bak palan pesaka bung berata. Sarawak ngerikut kedua itik kes baru positif rabies. Nyari tu isi berita. Projek ngadu ke jalan dari Long Ayah ngagai Long Sobeng ngena belanja RM133.4 juta diadang dekat tembuk dalam tempoh 2 tahun 6 bulan. Projeknya begak disadang dekat nyadi penyungkak pemansang abak kandang menua pesisir di Baram. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Emas mana ke projek jalai kira 35 km pemanyainya entik udah temu ilak dekat nguntu angka kira 2,714 ikut orang dari rumah panjai ke semak ngau jalai tau. Mesir mayu abak kandang menua yang megak dekat disediakan ngau akses tik mana lagi ngagai palang pelajar ngau pengerai. Kelimpah hari tik ngemudah ke pengawak mai hasil utai tanam ke pasar. Projek tu sama mungkur, pengawak tinggal kat jematan sungai Ayah ke panjai 40 meter, jematan sungai Sepidik 54 meter, ngau dua agik jematan bak sungai Sobeng tik sama 30 meter pemanjai. Ya mansut ke jakot tu bak pengrami nasih tanah ke projek nyak di Miri. Projek jalan itu berlungkus lebih RM123 juta. Ada skim gempuruk ngungun, ngakai skim gempuruk jagau dekat dipejalai ke berengat-rengat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah, Anyi Jana, mana kerengat ke terubah projek tu dekat mungkul jalan skim gempuruk ngungun ngakai nangabat ke buliah 4.3 km pemanjai serta berlungkus RM37.79 juta serta ditender kena 25 hari bulan 2 tu kemari. Kini harinya jalan dari Nangabat ngagai Nangapra ke panjai 8 km serta bungkus RM86 juta udah 86% tembau. Dengar ti nangkan kenyak, hari nangga pra ke nangga jagau disadang dekat di tender dalam tempoh suku ketiga tahun tau. Jalai penama ngagai simpang jagau ke boleh 7 km pemanjai dekat di tender enak lama agi. Jalai nyak sebedau tau, nyak jalai kem batang ti boleh ti udah diambil perintah Sarawak. Tidak ada buka sementara dulu sebelum jalan besar ketemu nal. Yang masuk ke jakut tu ngagai pengalaman berita di Kenawin. Infrastruktur bak palan pesaka bung berata dekat digagak mana lagi ngena belanja RM1 juta. Undang nyadi katua strategik dikenangetan ke pesaka budaya bangsa Bidayuh kelimpah hari ting lati ke pemansang dagang temuai tik berplasa ke pemanah rampak menua di Bung Berata. Kaban Konsen Negeri Sita Opa Bili Sujang madah ke projeknya dekatnya nyerangkum pengawak tinyedia ke kuasa karan keguna bak palannya. Kuasa karan 24 jam megak dekat nentu ke mayu hagi pengawal oleh diatur urang mayu lah agensi perintah ngau company luar. Ya mansut ke jakut tau bak pengawal ngerami hari bung berata ke diatur bak kampung terbawang sawah dibau ke dipenyadi sopik menteri pengangkut bagi sungai ngau tasik Dato' Henry Harry Jen Dinem.
Berbangunnya Lato Henry Harry Jinep tu lalu jadi kaban kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru mada kebun beratanya kelai identiti penakal ngau penyakup raban bangsa bidayu dipatut semampai ditan ke pengawak ngelatih ke peringkat guna abang duanya megak tipiak benal ngau tinjau pemangsa menua Sarawak di semampai mekuah ke pengawak ngetan ke pesaka menua ngau pemangsa dagang temuai di meruan bung beratak tu mantai ke cerita aki ini serta ngau pemindah sida pemal ke desa tu ngau perkara ti diturun ke sida nyak subak. Duit jalai RM4 juta udah dikemenang ke perintah Sarawak dengan upaya pemansam pengawak berumah HDC dikenak berjalai ke 40 jia dalam sitak Kaunsel Negeri Kakus dalam tahun tu. Menteri Bahupia Premier Sarawak Dato' Sri John C. Kitayai madaka agia belanja tu endang sebengkah hari jalai tidak kena perintah nulung rakyat ngembuat rumah ke lantang agi nua diau kelebih agi ngenak pengawak ti ngentek ke rumah panjai baru. Bantu HDC-nya mungkur agi belanja RM10 juta dari perintah besai ngau RM50 juta dari perintah Sarawak. Orang kebulih duit jalik tu megok dipinta maya duit jalik tu ngenak cara ti tetap ngamik ke agi belanjanya ulih dipulai ke alai dijalik ngagai orang kebukai. Datuk Sri John Siki mansur ke Jakut tu buat program tuai bukulai ngorayat dilaunya di simbolik pengawak ngentek ke rumah panjai baru berumah kunjan anti di Selangau. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Pengawak numbuh serta ngatur latihan baraban bomba volunteer rumah panjai di menua pesisir. Nyandan semengkah hari jalai dikenaknya dia ke diri. Nangkup penusah angus. Raban kaban peliman sitak Tanjung Manis. Dato' Insinyur Yusuf Aba Abdul Wahab. Madah ke risiko penusah angus nak tahu nak dibaik pelita. Lapan penusahnya tauknya di sebelah maya lebih agi penusah berpun dari short circuit tauk ke ketegar pengilap. Lapan bomba volunteer megak dan bisik diberi latih ngambil ke landik ngenak perengkar serta merti kata penglikun lebuah ke betapai hingga penusah ngenyit ke nyadi. Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab mansur ke Jakut tu lebu haya berjadi pengawak nu nyerah ke kerban penglikuan diri di lalunya di simbolik pengawak nu nasiah tanah ke projek bilik operasi bomba volunteer Stalon di Tanjung Manis. Bilik operasinya dekat nu nyimpan kerban bomba bakal pamai hos ngau rengkau kena madam ke api. Hasil lari 41 itu sampel ke bisik diperiksa. Dia dua itu kes baru positif rabies bisik direkod ke di Kuching. Kenyau hari 27 hari bulan 4 nyentuh ke 1 hari bulan 5 tahun tu. Post dalam Facebook upil veterina menua Sarawak. Mada kesitik hari kes tu ditemu bak ukuai tupai ke berkedayau bak sungai tengah kolong dua di Kuching. Kes kesitik tu lagi ditemu bak kampung sungai atas singai bak bau. Ianya kes kena ketuk ukuai tupai di berkedayau ngapa. Nakak bulan 5 tahun tu 14 itik kes positif rabies bisik ditemu di Selampur, Sarawak.
Pengawak tinggal tu pesta aik patut diseleniah ngau manah. Serta patut ngira palan pengikun orang periman. Penyekut jalan luen ngau penglantang orang ke bumpu premis bak siti-siti nduar. Menteri nemiak lumbok ngau main. Serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ngasai ke genturong palan dagangnya. Ukai nduar di mana alai ngatua pesta ai. Pemansah. Ngasai ke genturong palan dagangnya. Ukai nduar di mana alai ngatua pesta ai. Penemu orang kebempu bangunan basi tisik nduar. Megak patut.

orang mantai enti pengelaminya dia tua ngimai komplek bangunan labanya tahu ngacau orang ti bertengah ke jalan aluan nyalai pengawak ti ka ngatur pestai patut diperundian ke ari mayu sukuat. Sarawak Safari 2.0 di Bintulu dekat lepas 172 ikut orang ke ngenak 72 buah kereta 4-wheel drive dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei, ngau Indonesia, ngau Megak, Filipin. Penyanyi penemu program tu Awang Bahrul Isyam Mullah madah ke programnya ukai semina nyadi ke main ekstrim ajak tak megak nyadi ke perkara ke cukup berguna dikena ngangkat ke dagang temuai ti berpelasal ke pemanah rampak menua di Sarawak. Program tu megak boleh nyawab ngangkat ke pemanah atur pejalan kereta 4-wheel drive kelimpah hari ti ngelapit ke kawa ngau kelab 4-wheel drive hari Sarawak ngau menua luar. Programnya ke sekali tu dia tua tungak ke ulu Sungai Anap tak tahu. Dikena ngujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Jalan Longaya Long Sobeng nyadi ke penyungkap pemansang kanang menua pesisir di Baram. Agih belanja sejuta ringgit dekat di kena ngadu ke infrastruktur bak palan pesaka Bung Berata. Sarawak ngelikut kedua itik kes baru positif rabies. Nyanaka kami nabur ke berita hari YFM beritanya ditusun Akila Nur Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Medani.

0: Jaku dalam sarito ianya dia karam dia betima. Dia karam dia betima. Reti jaku dalam dia karam dia betima ianya aneng nak uji ke diri dulu mutar ke penanggul tau ke penyuntua sebedau minta sawup orang. Contoh ayat. Uji kita sepilih sama bersawup ngiga duit kena belanja akik berputuang. Nanti nak uleh baru minta sawup bala bukai. Dia karam, dia betima. Nyak naka jaku dalam sarit.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandur Ngkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agodagian, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.

Ya, hanya tadi lagu ke berentak sentimental ke di baik ramlah suwata. Jadi perlu aku kita bala peningat rindu ke leman berita. Kak rindu ketawa-ketawa pagi tau ya. Buka nyari mimik radio kau. Lagi Edmund Langi dekat Nusui Berita ya. Tau ke cerita ke tau. Masuklah kita tertarik ketawa. Ambil ke kita rindang pagi tu deh ya. Dan sebenarnya berpindah dulu kita ya. Sebentar bulan ngoy Edmund Langi. Tok lagu hari Sawong Van. Dikisir penuh dua.